0: Kese pakatoko linyawa ngana olosho Neso la kiti atua enka kenya mayen Pokyo longe juma tatu Meraba ki juma sara manari Merosho so mwana entada kanyibu Itha renti ya masi Udharumura langabele mekoti Emmanuel Ulikisimi
1: Tunebono nupike ile lio na show Saita kwenye
0: Yes niki gra Tukula jupeki ngamara Tutulo mwoto 40 Tenka kenya na olongi duo tara Kai kia dhora tutula Tepati pekiru mkira ngamara tutulo mwoto
1: Kabisa kia dhora tutulo bota baikia yu Kutengite shini Anjere ora tutulo kia Anjere kia rosinaki limu kea olemishu Josia Sinte Nkarbe. Enkara ininye olemishu Nkarbe Saitabau, tenebo enemishu Wanjiko Nkarbe. Olalashe ninye le kateyo Nkarbe, nakon pesipesi laanyu Nkarbe, lankei Nkarbe, konchela Nkarbe, nkaitole Nkarbe, zebu Nkarbe, mengoru Nkarbe, tenebo solopian Mukari, Temayu, Tipape, Mamalai, Lesalaun, Sepekua, Suula, Ndete, Siteya, Lenene, Tenebo, Emmanuel, Leparaku. Orpaye ninye le Jacqueline Sinte, no labrani le Reteti, Kaipei. Etamaye ninye kai ninye, toonkera nara ile asiyole. Sinte, Kone, Kevin, Simitia, Nakon, Kajasi, Okeja, Sinte. Era nguyani imit, nejo papa kinyori ye kakikitonyo renkai aisul. Anjere kia rakea eosinakilimu kea na olemishu Josia Sinte Nkarbe. Enkere ninye olemishu Nkarbe Saitabo, tenibu olemishu Wanjiku Nkarbe no lalashe ninye le keteyo Nkarbe tenebo nakon pesipesi la anyu Nkarbe lanke Nkarbe konchela Nkarbe tenebo nkaitole Nkarbe zebu Nkarbe tenebo mengoru Nkarbe solo pian mukari temayo tipape mamalai le salaun sepekwa suula ndite tenebo siteyan lenini tenebo Emmanuel le paraku orpayen ninye le Jacqueline Sinte na olabutani lereteti kaipei etamaye nengkai ninyanisho nkera naraile a siyole Sinte Kone Kelvin Simitia nakon kajasi okeja Sinte eata nkuyani naraimet nejo papa kinyori yikai kitonyora nengkai aisul
0: kijopoli tenkara kilo mari kigira nga mara tutu lomuruwa tofoti tofoti njo yoko ratu tile muru ino kainyona lo idodogo ya temuruwa poken nabana initi Pole sana, jo yoko oratioti lemurua.
1: Oratioti lemurua?
2: Oratioti lemurua, ndia masiang, ofiragweni, enda sova, eneno olong alamisi, onda reginisi. Olova, leromono ilanga lusunyare, otigira moile, mburi na Emmanuel, enamura mfutayambu yangar. Inyuro mire nyamalivi, sidaya namure mende roha na sidaya na kofrogun. Angkolana usianar ini kita lebih dari orang yang nafang karam punya nangkaya nasi. Selera wajah nyalami ingai nangkaya kena nai nangkaya nasi amu cara ini nih nangkaya maya nih yoga mengira naga nyu. Nangkaya naga lah sebani. Nah usianar namu dari miria nama lisan dari naga nato kene nangkaya nasi. Nah aku nara rane enggak nara yang usna nanyong konya kan nalo na pemain deloni. Enol dia nor bengkel langgol ya maya maya lah nengar elol ya tuh sedek jira rara saja ya main dello. Enak apa lo dagang yang masih sedang maya nazar elol ya main dello rogut. Aja si kuli agar bara bara ni pasar yang kara nengar elol rogut lo elol rogut lo dunia ni dollo elle. Ayo mana orang kaya mikir dia main na apa sih nengar elol nengok yo kuli mengalih. Nah aku nara rara orang dagang yang konya karena lo stok ini. Enong orang di sana indah lah, gerang gerang kita ini ada dua orang kerana orang yang lama ini orang udah dari kakek. Indah kaya nasi aman, kaya mana mana. Orang kita ini nebaya orang kohar naa begi, kohar bah, nebaya orang kalifuni. Begi orang kalifuni itu monilah, gerang orang nebung gula naa begi orang kalifuni onom. Dua orang ini orang yang nebung gula ha, apa yang kita sedang kalifuni macam? Kalifuni orang monilah orang yang orang negara. Nampu orang dari rara, nampu beri kah dona, macam semula ni, nampu ada ingke macet, nampu siapa nampu orang ringja mai lo antar ni, nampu orang raya gaya ni jah,
0: Emmanuel Tembuyankat
1: kabisa
0: ne jogito mito na muruwa katukul eto mito sinje yok tena Kenya kada maksini Emmanuel
1: irobiro le ngora tutete muruwa Emmanuel pongezi sana very nice kasharita Emmanuel te muruwa na jo Tembuyankat maxi nara 72%
0: 72%
1: January
0: haya
1: ora tuti le muruwa
3: para jadi lemur gua agungannya ille ojik seriana bukunya nala gil goris sedai gil goris agar amjara nyamali
0: kita bayi ya gini
1: amenda
0: haya
1: amen left para jadi lemur gua
0: para jadi lemur gua
3: halo
0: rumah nak warna negeri juga
1: Oratioti lemurua
3: Karatiri lemurua Tawazo saitakweni Nyebinti ya masyan Dayo yang kakenya Balda makiro bira nagara Wana rangasama ya jiru jiru Habiyo marasama ke dalili Yara gosin dikiro lepari yeni ajo Kelugua damu yo Rasitera nariga boa napa imino narayana jitu yege loru Balda jo matosono tokol Koye maje ikubulera marare Balda tokol Naki yu untuk itinerong kionu kira ingo singkishu kira ingo dugu kira rade iso soko nini maa rangkara kina deron keno maa soso nge deidu onto kiri nga kena lami ina rake kira ingo singkishu emera kena sabini emera ilahe narbaini kona kisi ina lepanga kore bilo rile toko lantare kato soko kentare toko kendal rayo kentare ana kira nengara jindara isi maa de kinti anya ti kira rara ingo singkara rara nengara ini wongko nge serra indarin kuman Ilai negeri saya yang tadi, orang negeri rata orang standar asalnya naga hari yang lari walking, agak dalanya naga itu nerdo arun kini aje, agak dalanya dari nerunda naga ni nyari, yang lari dari abang mulai turian, naga bunga asalnya mungkin nerdo itu, arun kini aje abang nerdo itu, nade nara orang tu agak dalanya kerap beliau, naga angkara agak nara kalau ni, pada dia golol bukai, yang masuk kuna merani am sini. Amiro mushele mi arbaini amira yankaraya sala gana kikankare mi amsini mi asabini nyoko nare dameja amira agesi neki lo shirini larbae nkaro ntili nyoko nare dameja maa tosona ramarare kinyo kiraga amu kia na wolongara ya malinkruma mi ataru nasa ya ge mewa loitori ni nebuyo kia larbara uwenyo kita akri shura nkara gana raga na majiru yege lo kwenchan Kalian yang kerap para guru sejam pagi, nak lagi jalur apa dari nenek naik orang negara, jalur yang kaya ni pun masai, nak jalur orang ngaji les nak banjilan aku mah, mungkin jalur ada dari rasa naik orang negara, nak jalur orang guru bayar aku pun saya dia lori deh, ni pun ini harus nak rumah, ni pun ini kasih amu ini kasih nara yang darah mah, lewat nara nara rasa nafsu beli jarak darah masai, na onaisang na banja sambus na araraki elene uraga na serikali ya weranga ngasani manyokira idibagir masa yang ho mwa mara ni ngasang olay nabu egi jali ngulie rovidi mpokin kage ni jali ngisho ar masa na ore roshi ngisho ya ar masa ni nengkiteng iyo lora jore rana gara deetigi wajib netigi na ngisho na adikira lunga na kerawari ni unit mesia ite kenya na ambaga niropisho ini ira nani ru mesia yo sekari ni ngora ingara amba ga nyara lagi uni ta ga yo higen ta uji mana na isa na do ta mare na ngasa wera ni ja wona na ngori na mesi yo ko nu sega lia de di mere ngi ni mara na lagi ngi shora ma fa pale mo fa na sabu le ga dal dara na iti ne woji ta na ra jo ni ji de de ne bo ka di so serkali a mera ne gi ru ju so a sir ma fa uru shinki shi ya ran ma fa ni ne ngi teng nere ni yugo meti ingishu teniye weseira na arafo okin ya normali muni ya yote po okin na ambaka ninyangu napasi kaa kechur mechol miri ya nengi denge miri ingishu anke mesi peki nyangaki nkerangu napasi ni kaa mara na nkeri ya na mwesi yewo numija juji mekalak elege tiyanko yroini tenye muna yero ni mingishur maasai nea raguen tuki na jen kini jepara shun tuki na iba Nedu ima esiliano nijia rosotua ambaka mankishu eralagi armasai. Ama nani ngase nyabuna ngoleki hili na wili na ginojiga ajikibe hata mnye yengkirayo alike nyugunururike. Kipo nunuji ala. Nyalagi wato manyo laire na ginojiga nika nalagi yengkita na raragi mbetua. Nyamu wakuretu ya rair mareza rana arale oeba wakuretu ya rana ila wama rikankishu. Alia sabo losina. Niki omundu wana yolo shulo armasai. Inyi somai pungaka. Ambaga ke nene rum ya lo mareta orbos amugi yo la gas na sabora na pelo tene ne gwan ga ngole me pa ye ngishu ne gi ke no do gishu no mo kre pan ore de mo lo mare barani maro fa bar barani ore rana ra yo gara le la bare bara le lo ngoswa ni ja ta yo go so mi lenke yo ba na ji seiti era ra ino lo la di yo la de na ba wa da na imino ne we nya mali ne nke ngatia me no ro ya sha rastabo ni ro ya nga ya lo du asha nega bangwale na na mari de faki na na basi na kejo agme la ngara na bo kago lola simi nere nela de besha ramare na hankulinga na nagere tanga nege gwe nyamali msima ne woi nege mulunga na kumo agme ayo mwe bakile rorose ne mule lole loko flan kwa pampokin ne kukira urara ku ike lura kwe nyamali msima ye lura kulo shaki hampa ilo lo shaki rastake kuyayi hiyo yake laba benda da mwenda ito masai enti agenda ibu amera mara ndonga magabo risetale la negre dalelo olosho a jogai ngobe ngendo drage langar na baya nyanganyidi ore bimo sechia yo situma eronda ra yo migara ena na bolon karaga de gurur bunge yela kanjo di ti mayan ya nyera go situma meti ma sigi situma meti ka bisa warana kata ore nkara ra na ra na esu muhi gaorie enena te nemeria de suhul solai ne go na na na kara se hage di suhul gaorie neki yolo rajo sitima na yola saidi angara na ri sukul amo nagara na ri sunenya na giro na ra serikali ama sho sitime lobo boy aira bajara ri le mudwini tenege nyo sale ni ki jarba lo siran kai pala kauma
0: max ni ki jarba lo si ola kauma
1: ola kauma ro bro le ngora tuti le murwa pongezi 88%
4: woren katiji ndukumo na orkasi kidi Idi hustle or piggy pig. Idi show. Igira Iremi show. Immeritol Doka. Idi Enkobis. Araki Itio Sokoni. Uri tata ina hustle. Neta eadusim. Ure media max waves na usim likiria marie nini ngola siraglo olomon linono glinyor tori sharpokin tinike yoroka silino sero likiria marie media max waves tanake nkubi city etonake kusim lino download Media Max Wave Starter amwetu moyute Play Store arakite App Store na sukuma mboka nikisikiza Media Max Waves.
5: Hawa nyumba yako na enjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B inayokuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999, battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support, wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar, power nafuu, burudani zaidi.
0: Yes, bagatukul na ishe bagno K24 tenebo kameme TV, Mupang TV. Urepiri start decoder ino araki digital TV nilo menu, ashu settings, installation e channels, ashu channel search, tegelo auto scan, ashu auto tuning. Nia nyume scan po keno meishu, ni save na duo channel spoken nino ramu. Keti K24 tenebo kameme TV at Mupang TV. Ishe bagno po kitoki, atero K24. Enjoy top class TV viewing today.
6: Mayan.
7: Mayan FM ege ngwar pogingai ege nyor pogingai kita bagidia emurua onkorgori
8: aitong
7: mararienda
8: loitai
7: olturoto
8: topoti
7: mbenek dabashi
8: isauri
7: entergeti
8: nkiwanchani
7: kumpa
8: maili 46
7: denebo omerweshi
6: Mayan FM
8: eini ningizo Mayan FM saipogin intiringa yu teatro Mayan FM
7: itume isingolotin onkorogi olomon na ingwa sew sew na lulunga
8: Mayan FM ibnabo opointi nabishana ewangan olosho
6: ewangan olosho
0: kese pakatokoli nyawangan na olosho neso lakiti atua enka kenya Mayan pokiolo nge Jumatatu merabake Jumasara monare umetosho sungwa na enta de kenya ndugu yangu olwane tejuki patient zero ure na code name ne shogi ninyoldo nga nile dogo yotu bukoto losho ile DRC ili muyene Ebola neji wala enke ngasia nimeno le mire uwaki
1: ya mojo wala enke ngasio
0: le mire aining doldo nga yotu bukoto DRC kong DRC
1: yes
0: ne mkota na yologi ni larabali kera alwana kuhuji militias meme wiji ito nimo kia sisi screen ngo leng tareji ngolo shuli Uganda kutoka DR Congo.
1: Kabisa.
0: Ito nyo? Gwere leto ngani na laia juka jeimwa.
1: Yes.
0: Na resibida li tase wanaja. Iseka.
1: Resibida li seka.
0: Ya baketa yoshi.
1: Yes.
0: Tupu kwake. Nelo. Na ragari yu. Mbaka Uganda.
1: Yes.
0: Nkana se Kampala.
1: Kampala.
0: Nelutu. Omereji ngendege. Tentebe International Airport. Niyo lta jure tata airports po kina East Africa. Lazima niya se screening tenkara genyo.
1: Tengara kiki yula juge jimu ya.
0: Ebola. Dilo zoluma ni mpaka JKI. Wareno lompe yulu ni aje Ebola nkolonga Jumapili. Tare tatu. Na inakarapishi ya gino nito limon ministeli siriani. Le mbiyo tisho.
1: Yes.
0: Ajo
1: kino kopishi. Nolonga jo kino ro Ebola. Ashwalta mwiji ili adoko ya. Ebola.
0: Same day. Ijo limudu wale. Mpaka nebulu ya nukia nkolonga Jumaini. Paya nakata lidu wale mu. Na ijo wana toki adoko ya. Ya regala sheria a World Health Organization amore muyene Ebola na hatari yule
1: na kefaveli muni immediately
0: yes peitu
1: muni
0: peitresi
1: contact yes nungoro nilunga na boken woi norele runga ni anywhere
0: yes
1: tenteke tenye erondu wangadu
0: yes
1: erondu ya lamari
0: pepeki quarantine
1: erondu nye muina information
0: nebiki na nolongi boken ito nimo neji ware niyari Ilutunga na kono mwobishi ya na 57 ya identifiye ya na contacts ele rongani. Na luona kajidipa ya nozo. Uji quarantine. Ure arta mwobishi ya na. Yoto ni yoto miwasa hai. Niki ure nana atari sabu kwa linta na ziatu ilo shule Kenya. Na ina peki likirima ase. In fact ure ngulimba na graju. Kwa tunga na nchere. Ure nasi ina rukinu yuto hongkaiki. Ure nasi ina hagel rongana kwa linta.
1: Yes.
0: empunguza
1: nana yaje waliki rona mita grai ajogi izirwa resia ya golu
0: izirwa
1: kwa na wasi ya yengumbi
0: gota gota
1: na ile kidogo ya shukugino na elena derkin grai rugi ajogi mugwa na sia ya hag
0: mm ya ni wa sai tengari
1: ngai marumu
0: ngai marumu na
1: eh me baya na sia ene rabai ya pa covid kasi mambo bwana vile duka covid ni kansole subuguni
0: ngodi nijo
1: nijo rarusi enenye ni miyuni rona zaidi ya rona kondo rona infaki jira rona 20 Nipunu rungana kai rugi apa na kenya harusi agare mbarakwani megwe do kingura agiti dikwiji
0: we enge ngasia anyway kigranga mara chotlo murwa jo yogora choti le murwa no kainyona lo do kwa te murwa pok na baniniti pole sana kina ina lamre do peno pegri mo yaro ndo njorta do yogora choti vizuri mato ni mbana apo do kwa
1: ora choti le murwa
9: Wele lwa kufu longu wa shele gilo mbili na miambili wele amaje kika kufu na misini nene aya huyo lo shimbini lele inisani wezu liana nase inajua nafa ini lava raba saini kiragu yo mkarebali lava saini tu mii mtamana nga ya mashele wafi sipe doi pira yara vijiliana alo na sidano loe lewa bisa ya rebe ya leyi loirobi kumara dungonga nako loirobi Kerja ini adalah cara. Esok dari hari senin alo sebuluni, akan ada alo yang kerja mutiari. Biro nado yang cara yang sebuluni. Ni bomono nado siang kerja yang dia mara. Esok dari hari senin alo si, nara ini amal itu pur. Enam orang ada yang lain yang sangkai. Kerja senin alo si kerja ni, ni orang orang ni udah ada lagi hari ni. Ada orang ni nampak dah dah orang kerja siang kerja kerana kerja senin dia asyik. Nengi ya udagari ni pini rogi ni ya udagari yoga mbaga ni kuri yoga udagari tu amu tigrali na sapo ah tigrali tu na disida na pia na njia ya bayi rodi ipa tu na ida na la beri udagari ni onguani udagari ni niye nepi kidogo na ribe na yolo uda sarike abu naara na beri rumo pini na juu ara tigrali na tigrali ni ida na yangu ya mchele wogo disida ya na loti ya jinwa ni ara ina mali kuku. Ni bwanana ngaya na shi. Ibala gena ngaya shiwa na tia yorori, yorori dala la nyua, kare do yorori. Ni maya na ngaya na ra na sini kibala ri nyororo ai uka wa kwa ngere ni. Na ba de yo dala de ri nyororo dinga na ngumana ra kala na tia ai. Ara na sana de yorina na kwa ngai kirlo. Pi pi pi pi pi na ra na ye tia ya goru na kwa ka giri sida na na ri danga ya na sha me risida. Ara bolunya na na rori. Ala ala de ya ye ni ngoro ko nu ra do ipi. Ini jangan kaya macam kerana sih nanti mama kaya yang dilihat dia ada masih ayo ambil cara nur buat sih yang kau dengi ini maya yang kaya. Ada apa sih kaya nyuwir orang dia belum dua. Ejak Jacqueline Tepelewa.
0: Jacqueline Tepelewa. Ejus ni namuru katoko leli punya malu tu namuru Tepelewa. Asholeng Jacqueline kaja Max ni kinjo.
1: Itu beliau leung orang cuci leung berubah Jacqueline pongezi sana asholeng kutoka pelewa Maxi nara 80%
0: asholeng jo yoga orang cuci leung berubah kainyona leung berubah pokin na bani ni dita na kenya.
4: Ore suamang na ninje enkishu yang enda na ninje eshedunore uloshom. Kake, eji nabo na idem ainyale lo kira manyune lang kira lara mataka. Muyaridi nara sagi suamang. Kiyaki na ama YNFM emuradi evital tu. Emuradi ana na redu lara mataka metayulu nipbali muyaridi nusuam heibori etanyabakim. Nesulaki tuanka untini yang enaroko okajiado. Ure na muyaridi na ishori enkiroshi ronka untini enaroko okajiado. Nare nebo urikivye ilo unkishu a CBP. Ulomu roji luongishu, ulikibiu luongineji a CCPP. Uludua luontari a PPR, tenebo ulomu roji luontari. Tengo liswa minono kera bulabulu luomu ya ritin, tasu shure lupisani le veterinary. Ule nkolong ejuma tano, tatikintikita muakuni elaba liwe udo, tiatu anka Kenya mayan. Nuzuri, lupisani le Kenya veterinary, ebunu ingite sheni, aitengen laramata kirekei le chanjo, oibori ya kimu ya ritin.

0: Asholeng Paulo Siri atilo singoli tabeke una sa yenka kenya teatua enka kenya mayen poki olonge juma tatu mirabeke juma saramonare merosho so mwane enta de kenya kegranga mara tutlo murinyi tofoti tofoti tenka kenya enolo njo yuko ratuti lemurua waratuti lemurua
1: waratuti lemurua ya yuma mwazera nagane sida yongo panti mirya nyamani dala liya jo ore dina ngaraja ore dana agerobi anaranga saro yero jiroj Nega ntaka yanga iya nashi. Sida iyo nko pati media nyamali. Sikira hende le sida. Ewero ngera sukulu kwa waeda. Dodo mwenye duwa kena nego sukulu na ngayani. Ayoko narini jia. Sida siyo kai jari jara kwezi bolon dare. Naro iyo kwenye jia. Sida iyo nko pati media nyamali kikira kaya hende le sida. Pero nage iya jo. Ero nage kia arelo shika ntawoni. Kikira rake nabi yungu rakin kijabe. Nilo nya shangai. Ena narekele nabaka yungu rakin kijabe na naka ntawoni. Ela wale rake bero rana arara wana rini. Ini jadi ni agak orang agak lah. Orang raro itu hanya sangat agak jauh. Nyeri agak, nanon dah agak iya. Negara kita nanak orang kan? Erar raro itu hanya dol. Egar dol ini ini ni video ini nyeri agak jauh iya ni. Sudah canggup pun si media nyamali. Kita rayain dulu. Sudah. Umur rayan anak musim. Kita rayain dulu. Sudah rukul. Egar agak yoga umur ni lari kolang. Karena agak raga agak yul dulu lama mai yul. Lainnya agak yul pun jangan anak aku dalam nara lah. Aman agak iya anak orang. Nenek anak kisu apa sambung nara lagi. Ana ngusi ore la rigolang ligara ne meje wero mayelo ranam ne dala jore nage de lo ro ro arwa dungana ele ne dung ne ndalan sabu gole ma moro lo gona la rigola ana na ra roido na re ni ro ngole ai ro rangara ge sia ye ona na gi na ra ra na dungana ne nda ba ye na she ne dia na mali ro la na go iro dire na gara na ranga saro ye ge iro jiro ele lo jiro ja ne nda ga ye na she am gara le na dalili amira he ro sia la me gondo lo ngi ro gol Airasi ada roya naronai rahiru nareni ke dona ada angka yes naira begiango, ilai ni ke samanani ke lebumi. Kita yang kau pandi media nyamali, ike raga yang delay sedai, ni ke rara roya denda yeri rala lakan jauni, rara negara berangka jangan angka ini naga nyunadu sedai langar na wugi, ega rada lakan jauni al mega nyunu engkar yani bugo, ado ado lu dua nyaja lain nyawat. Kita yang kau pandi media nyamali, ike raga yang delay sedai. Ini kita bang naga lelalon ni juga ni nawi ni juga naro ye nawi ye biar isu. Ini orang naga ye sebulan ini nara bologi. Anak orang taruhin naga nama lelung dulu ni dia ini. Tapi nara bologi nara na irusu punya orang orang sendiri rasanya sih sedai. Ekra sih so. Tapi wajah nama le nawi ye cha. Anak orang naga ni media orang ni cha. Ellem orang aman le rana rasi. Ni lelo naro orang ni sebulan lelo ada ni demam ni. Yang kala kita naik sini nasiai. Orang orang jero sebulan ni kan naga. Jadi lo raro ini bukan cara yang lo dulu suhu. Ego juga nyerang. Lagu apa rana maju dari ki? Dari kemalih muni tangga lagi. Jadi lo ribu nala lagi. Karena di sini ane boleh apa? Karena meri na, ibu na buaya ayah boleh sebutanin. Sudah yang kapan di meri ane malih. Iga lah naga ini leh. Sudah itu liat jasa bukan lo irodi. Sabu kau di mana naling na dua lo orang anak sabu lo irodi oling. Nih dari rana kanga ya nasi amis hari raya kerja. Sehingga naga lagi hari raya kerja. Kalau lo terarir naga rana. Agera na irojin na ling mayolo na jana na yoyi na ras ayanda nyongolo agera jahin nyara na rana na ngasara yoro jiro jaminya na rana na raguro eragwa ay ko neja nella ni gera na jega ga yasha na rion dalila ga na ruina ni maye na ga yam na ga na yolo na ba sidan sidan yang ko bambi me dia nyamali ya rararo ya la riba na ruwe ni ge seri na ima ya la roi ba ya ta ge ta ye ni loru sin ni bo ni ro dragi yo na Amun erar-erar naga naik juga nama ni. Dan lebih dari itu ini nasi ini, elah naga sedang nunar barai barai rukun. Jadi merbara gua bawa kena air sawai ba. Sedai yang kapan ti media nama ni, kira hendel ni sedai. Aja pun orang nolari gua ni jalan orang resi. Jangan lagi nasi ini. Eh kapan amu amadu dan na orang ni, orang ini lagi dia ceria ni. Olah lah je megen demar lah lagi isu. Aja kau itu dua dia ceria ni. Elah kau yang megen cara ni. Amara bayi dia masih yang apa lagu ni lawa serar lebih beli ya. Amira juga lebih beli ya. Jadi mario ya dia. Amaru unjuk serar liar. Amira juga ni pun orang Indonesia di ni aku orang nak lawan yang lebih style law law lah si law mana aku orang agak agak lagi. Jika itu orang raja agak agak raya na ikhlas pulak. Amu amanari ni siapa ni orang law jari law orang nak dua lelangga jamah. Ejulo ejala agak agak hari ni kerana orang kore raya nak orang Amal lah lor, orang ribuan ni jauh orang, eh ngarja malah lah lor dia. El lah lor, alam aku dah rana dua ni jangan abisu. Jangan arah orang leh, ni murai garai na abisu. Jangan lagi siapa yang disu. Jangan lagi jangan jamah. Jangan arah ribuan lagi, na na disu asambu. sida yang kau bantu meriah nama lihat jodoh nanu lari ko, ini rodu ada orang, ini dia ura orang, ini minjau, ini hari napa cerita lima orang naik ojek ni ko, ni dah naik naik ojek na, na region orang rey langai, sida yang kau bantu meriah nama li, elaknya jangan mage yoga endele sida, meriah nama li rogol lama ko, so nanu beli orang lain lain mulu ni, jodoh mama basuh dalam orang tu,
0: mama basuh. Telor ngosu ni shuru ra juti tukul
2: molalambiko
0: dushia karamba ta
2: molalambiko baba basu meroli buva se biblia
0: lejo lejo serata ne kembuku na jene petro la dogaya e matwe uni workire relationship ne yora na baye amara apo kenan da munozo na bo
2: ndugego gaji shaka mama basu na biru mutu dweru mengi gwana ne tunapasi
0: ni gwana
2: ni gwana na
0: Kigrega sana mawapasua shule, kashule maxina 62%. Shule kigrega mara tofauti tofauti eno longe duta ata ne kigrega naka tofauti tofauti na longe duta ata na mara tofauti tofauti.
3: Oh, yeah, I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho. Iboitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero. Olesendero. Olesendero.
0: Kabisa na jari mbara kuna sayi. Olai ni mwana. Maji si enkigwana.
2: Mm-hmm.
0: Ni warayu enkigwana sila rakai rogi.
2: Yes. Ayi
0: enkigwana rani kiara. Yesi dai.
2: Mm-hmm.
0: Agar uwasi eleshani.
2: Mm-hmm.
0: Era ishi ta parliament, yola jori parliament oshi. Maanyo ishi keji ishi, ulmungi keji ishi legislators.
2: Mm-hmm.
0: Ala ke lawmakers.
2: Yes.
0: Le rabele lenyo.
2: Le sheria.
0: Le sheria. No sheye mu sheria olosho.
2: Mm-hmm.
0: Orosho rubungi li no. Na anyo ishi rabele lenyo.
2: Le sheria.
0: Le sheria. Le sheria. Keji beshi lawmaker.
2: Mm-hmm.
0: Fano shi mwane miyola they are lawmakers.
2: Yes.
0: Kwa kumo kushina me yola jo. Ashumi yola jo keji nina keji legislators.
2: Mm-hmm.
0: Mm-mm. Angkara ni dua najis mesti mula lengi kaja.
2: Nyeru yole.
0: Nyeru sabu kuleng ni nyeru. Tapi najis mula jaga rona mula mesti mula.
2: Mesti mula.
0: Eti bill nanti pale mesaizi.
2: Mm-hmm.
0: Amera shake act naji Sexual Offences Act.
2: Mm-hmm.
0: Nyeru saizi amendment ina sheria, e bill 2025.
2: Mm-hmm.
0: Na wada pa mbungei on Tomonok, Garissa County naji Amina Siad.
2: Mm-hmm.
0: Nera wando na ini beleken, tiaru nyo.
2: Tiarina.
0: Na act.
2: Mm-hmm.
0: Pibele kenya. Eru kia poniki. Ota na akarola ini wana nchere.
2: Mm-hmm.
0: Njede nishu na usu tara. Enkironya onto muno.
2: Mm-hmm.
0: Tara te tiarle mbuita olewa.
2: Mm-hmm.
0: Amunemu amogodi njapa. Ndoi yake. Rishia ini ngayi kilomeji. Resokoraki yanka yuni.
2: Mm-hmm.
0: Olega ile. Ilo anebora pa yankito. Resokoranyo.
2: Nka yuni.
0: Nka yuni.
2: Mm-hmm.
0: Inyala kidu kilome. Naka itingu.
2: Mm-hmm.
0: Kelo shi na barati ndomonok?
2: Yes.
0: Mwere rape cases.
2: Mm-hmm.
0: Na tara thulungo shi na barati ndomonok.
2: Mm-hmm.
0: Neti ya bolinyo.
2: Na act.
0: Ninyana chetea.
2: Mm-hmm.
0: Ara ngele school shi na inyele nebukude school. Kelo nite nebukude intude school agile angalamu.
2: Mm-hmm.
0: Neji mwengu na ye menyanga yu neti gila. Urumudu wa musima.
2: Mm-hmm.
0: Vayondo ji menyanga niya.
2: Yes.
0: Mwere shi kanyo ya gira nashiriyema kia ajonchere. Oo. Peye. Ya sinki bele kenyata. Oro nishina najua li nungu,
2: mm-hmm.
0: lebeo kotini,
2: mm-hmm.
0: ni mito lini ya karara.
2: Yes.
0: Mezara ya pia etigilinti tia nkalamu.
2: Mm-hmm.
0: Kwa oro nishina apoloa menya ajo, maabani, maabayoro.
2: Mm-hmm.
0: Erejwe ki, enashiri ya,
2: mm-hmm.
0: miogore yu ninyo.
2: Nagiroro.
0: Nagiroro.
2: Mm-hmm.
0: Erra ya pia ya kolu ngani, winyela engera inyo.
2: Kotini.
0: Kotini.
2: Mm-hmm.
0: Mgelo nishina ya, negilina ne tudua nkalamu,
2: mm-hmm.
0: itigilanka yu naro nungote,
2: yeah.
0: duwa nchedua ke,
2: mm-hmm.
0: nelo ne, ninye liyeti sa kiduwa ni abarate.
2: Mm-hmm.
0: Nebo ya garo propisho tara ay munu mulunyo ora amor pa yela nkanyo ngola rabarare na duwa kare
2: mhm
0: ni tawone la duare lo menye ni kaja ni ro rinyo ki masai ni nyeji do tara na sheria
2: mhm
0: ne yore yu kati bulo shule Kenya ndoko na ji ma ba anye lo mone na nanyo lo eusu embara ro ndo ye
2: mhm
0: o ndo mono ara kenyo
2: ngayuko
0: ara ara ke be ke ne bwa na sheria
2: mhm
0: ne straight away
2: kotini
0: mhm era yani ndo na bora ra ekemasa na anyira nyo onhino naji alternative dispute solution
2: mhm
0: na nabona na anyira ra kotini achina sheria
2: yes
0: yewa ngikina tonga ik ang yok lo benyango ya kotini na kaja amere joki ekiro long aye ma kona kumoko le asanto mono Egera ema,
2: mm-hmm.
0: engeronya sabu. Ya borinyo, ushi na sheria, naji ene dispute, resolutions. Arashu traditional dispute,
2: resolutions.
0: Mm-hmm. Egera aduana kumwaka ema nyo, engeronya sabu. Wala
2: mm-hmm.
0: nyungu ni maino sasi, election, amu yolo nyo shi saingine, yolo nyo nyo saingine ushi, ndomono ni nyolo ben, mm-hmm. ninyalagi. Nijalagi shirisho.
2: Mm-hmm.
0: Neboli ya lawa a rengete ka kalangwana ya sengete ka laba
2: mhm
0: ninna ijuga arun she long we to na bona da gorole na gorna na she ajira meldo ba yemu ya ngiro genye kaj nyongo la yoyu lo muru
2: ha
0: abala na mjengiro genye
2: mhm
0: ne lo nyanjere nyo
2: el del rungani
0: to yid na ranga saleju jere be lo ka do rungani adenga ke do ni kananga kaj yongo la yenyo yongo la isi le muru Nenda mwanda na iwe ajo, enyira ama inyala nyo, enyirodo ya ama inyala, ilde moru. Ore orpayian lenye nelengori enkajo kajo kaji imolake nyo?
2: Ilemoru.
0: Imolake yile moru.
2: Mhm.
0: Amatine. Ndoda najire negira na sheria ajo pee migile aranya lo molajo lelo.
2: Mm-hmm.
0: Tonga ulele.
2: Yes.
0: Ekata nemenyo laigwanani.
2: Mhm.
0: Ore ngino sana nyalaigwanani na biibung lo rungani na enyo
2: kotini.
0: Kotini. Hai bibu yanya. Yina robisho. Ore miranketi yankashie nyo niwa ngaina.
2: Yes.
0: Jo rai bia sama kosa akene nye pokin.
2: Mhm.
0: Na usu dhuluma enkironye nerenye ntomononi
2: mhm
0: tialo seselenye enkera ye ntomononi ankayo kamarje na sori sinira ankayo negira ita rasokor
2: mhm
0: amga sokor nguli ne sokor rumuru asabukin
2: yes
0: ara to suul ni kinyeletai
2: mhm
0: tiara mpaka ronganisani kaje do baundu lingesi nye lekesi ngala ngayo gra anyo
2: kotini
0: kotini
2: mhm
0: kisa na maana ngayo kunaja inyala yes yeah na jibara jina na ola ni kanyo ola ni mwenye nbara ni ama hiye gira yunga mkono ina piyevu kura arayina siya imera ime ole lo mwani la ijulo ni migili ya nyaranga ulele
2: mhm
0: ni shuri yanka ina sheria amo maka uleng ni lo mungeji ya mnasa nje lo mungeji la shani uleng na maka dinyo mbungeji na bo tarana jo mbungeji ya kitui west keji edit nyanze na maki ajo ulo siya na siya tarana gira ya nyakuloke sinde bo
2: mhm
0: na agalo ntundundo ye nelo ndo mesibanya regla gyan kalamu ni shere kule mo yaritin ajo na si nanu ne gidungule sukuli ni ne bodinya kule arum na stress ama homa nyago rate o la lo nonyo rasina ne la kunu tengiri rogi ore mera baiki amerudwa ngola ajo mena rasaki ni gila ga nyele nyo
2: engai
0: na ga jago lo shagere bist lo shaga nyela lo shulo rgali mo shulo rgali ra ko mo lo rgali amerudwa ba ajo mena ngona lo rgali duade rumokini ame gira shago mndisdo ore go lae go mo ne bugu ara ay nyal nyal nyo ndo yang ndo mo nokang ngai yo kang a jo na se nanu wala ni mun ya ma ten du atai no o doli ya na ka
3: narina mayen alo elo mayen alo
0: e le ge lo mara go ni
3: elo mayen
4: alase
3: oye
4: Soba
3: leng. Soba riyo leng.
4: Soba kisang kerbe leng.
2: Aranga mua.
4: Ike jira Dawudi kiden.
3: Karibu sana Dawudi.
4: Aranga ini Dawudi yang jubana.
3: Iya ba ye.
4: Jubana sedang ini.
3: Ehe.
4: Haji dengan lu?
3: Yes.
4: Agar lu yang kau na. Nama rayu kau di mana seria?
3: Bungge.
4: Iya.
3: Bungge.
4: Oh ina bungge.
3: Ehe.
4: Hello.
3: Yes.
4: Kamu mau itu dengan nasi duri yang termasai.
3: Uh-huh.
4: Kalau saya lara yang termasai.
3: Yes.
4: Nah, saya jauh dari rumah dan ini naik. Lebih jauh dari rumah, lebih mulu.
3: Uh-huh.
4: Ini rumah yang ini.
3: Yes.
4: Orang lain yang lagi, nama uri.
3: Nama ada sebarangnya.
4: Yang lagi sebarang orang yang lagi.
3: Uh-huh.
4: Nah, orang ada nak
3: boleh Yes.
4: Nah, si boleh tu kita bukan nak muri. Wahai orang yang jaga matai.
3: Eh.
4: Kalau ni muri lagi, hamai boleh dia ni.
3: Yes, ya siapa?
4: Dia ni anak orang itu.
3: Ya Allah, kalau itu mesti agak merahnya bayi.
4: Arah sini lah lagi, bukan dia lah orang lagi lagi.
3: Eh.
4: Orang gede, kena sana.
3: Asyik bahasa ni.
4: Ya, si bahaya ni ada kena.
3: Mhm.
4: Lagi mana bikin kau?
3: Yes.
4: Lagi yang baru langit ni.
3: Mhm.
4: Lagi ni ke? Kehari ni lah bayang.
3: Yes.
4: Lagi yang kita lagi yang lagi, nak dah kerja nak.
3: Mhm.
4: Lagi yang kita lagi yang lagi nak dah kerja.
3: Mhm.
4: Yang mana yang ni kagak nak kerja?
3: Yes.
4: Pak Mari Nawaji, jenur lain naga raya separa.
3: Irubi.
4: Ia lah lain lawai, jangan bagi nama jenur itu. Nisudo na nara nara masa. Jadi na irodar lagi yang merah lagi nara maya lagi. Orang lain yang masih mau menyangannya, ni bukan kerana nari sini kerana mana?
3: Yes.
4: Jadi ya, Roni Nawaji, Mari Nawaji, ni lagi yang kahwin lagi yang ni dengan siapa? Le, ni juga dah berah, ni juga nak kaya separa, kaya lori lagi ni.
3: Yes. Yes.
0: Yes.
1: Tiatu mayana Mela Maria mugi shugunya buduko ya atari sharane miadong
5: Hoyen FM Ewangan Olo Show
6: Ewangan Olo Show
1: Online ni ngoni no number sidan na ingwa soko fasta indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni tolde kayake kaji gununu uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lorubokso boti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa ole sula ni kelele koling ronya star 577 hash nende maini la isulia mpesa isi dan tere shara do roboling Meleleke e asate biashara Nesulaki anonka jijik na ikombowai nemiri Aril Estate toloshole Africa Urete nete Kenya Iki yulo lelo lang odi nkwa biyabo We mwaro malim Nere urobia ni merasa gini nena na iegu Kake na inu seki userum Kirete nita enkigwa na sabuga Niningo Mayen FM Tuore sharpa wakin nitu milomono meisho shungam
0: E dede kabisa na nalaji mwune app ni kijo ene media max waves ni kijo iye mo sauti
2: mo you
0: ule te isia ina gira kisia rumo isia ino sikuma mboka na media max
2: waves
0: mera gira kasa isia ino rumo inabene niti nini mo lemayan e mo media max ni rumo mboka ino gira kaya nini nyo media max
2: waves
0: chomo na apple store ku google play store ni rumo kido ashu app store ni download na app ni kijo ene media max waves mandu wasa lobalen kiguran
1: Ilomon lenki gurana tiatu Mayen FM.
7: Aido mwalaini kwa ni mawe duga ya lomolengi gura ndelea kuna isili gajiru meri shara sili katukul karibu na nufranga solitei kutata mwere lomolengi mwalaini kwa ni te county rige juodo lomolengi kwa ni te namanga tolo mwalaini time namanga river safety lomolengi kwa ndolo mwalo jonchere shomiri na time namanga river safety na shomiri hawa yolonga abu ajinge nkesha e division 1 abu atumila iso tu wake nkambuni e GMI sports nebu abu asirori ningolo milioni tigida muimieti shari shara o lalini okuni lomolengi kwa ni ule nambuni e GMI na kebu abu inyangu olchamba loya kaitomon nebu ya abu asherenki wanjate na manga rendera kina team na manga rivers eningo ni ore kuna robia na gidimi na team tiatua isafari nyenye ebungi gurati ndo Richard Bogin laro musharani to la gurana ne bosi ore faris Richard Bogin abu inge gurati eningo ni ore na gena Richardani bangwara islem pira te county orge jodo Alex Muskeri eshibagino katukul ilora tiyo tilonore na team na manga rivers egilikuwa na gela isotu abe ye ejinga gini team na adi atuangi shube yuru mogi asho merele kunyengi shorod
8: ya sabu ya chipa yule kama mtu kila rasi na ya kina rasa amu ewala ni mogolik tuara kadole timi ote mele kajero nyake ara karibu ya Kenya Bogin beru mien team na Grand Division 1 na inoto sponsorship ya wakisho ya Kenya shabu kino na team na jina mangarifa sponsorship ya Grand Division 1 kamu na GMI sponsorship wa bilioni shidita muimit wala jino kutibusi ya shirenke wanja rawe nyongwa jamba lera itomon ya shirenke wanja sidire na manga na imanisha njere kule ndimu ipokin na idima hii aras ay brand ope nya ramane jini sidai na idima inoto nafasi sinje beru sponsorship na raki umondaki si lariko klanga mbuli ampuni ya kaya hiyo ipokin ajogi ore si ye ogna timu ne ke sadir bank of okero mo kolle amukira ole don ba ko roso ay dim si ay show glo o talents special talents chimo rasin de pokran ni mo sa pulin ay kala ke do ne kala ne sa ye si familia ne ton ko re jona
7: rain ngonde ne dengele lo mon medu ragi en campaign team lo show empironge je karambe stalet so lain ngoni do lo mo lo jon chere e gwada gara na timu lo sha gwa guran 20 mo lo show le sichel se dishara na bina timu gwa ngoru nyeri shara na gwa jingenge guradin en kesha e olympic so la longa lifno rigira mo isit grema gi ele Olympics 2020 na wuya gwe guran dangana sa Los Angeles solo show lola americani Ebu yabu igurani anaki gurana dagata atati ya tuolo singole Ulinzi Sports Complex. Tenebagi sana udo. Wina dimolo shabu adumori na timolo show Les Shirts. Wina dimolo shabu yungure anake buwabu harigino matokio roho naba yebe yesi rapa ilo ndiyaru anki gurarin. Olo shalor gilorok afkona la olanga lifino rigiram. Oile renchoro o selengeni. Yudusulu anki guran hona boni ya wen timi ya dogo ya lakena ituruku na shomogi ya weba airo dole milango. Tiatua ni anake gurarin olo shon lor gilorok tolo shole moroko. Kena gena rishole ningo ni eshomo enge gurana ni Vivian Corazon Aquino Senebo Jetrix Ikangwa. Airugia shugunyen team kidogo lo show elo oleitengena ni Larry Shadrach na Shadrach Godfrey Odur alaibone na selengen tiadua olurulonge guna rigira moisit lobo igura nagi ina team lo show kela kuina alagure nebo Fasila Odhiambo nebo mwana lima Adam Jereko tiadua erishara e midfield tenebo si Masi Airo Martha Amunyole tenebo Cheryl Angashi tenebo selengei otika tukul Marion Serenge wanorongi rodote Godfrey Odur na nyoletengena ni lina team kidogo lo show tena rishara
5: sisi kama team hii ni second time yetu kucheza Olympic so our target ni kuenda Olympic. Julas tulitulewa na Zambia.
9: We are gearing towards qualifying to the Olympics. So playing to the playing in the Olympic itself, it's a motivation, and I think the girls are ready for the two matches that we have ahead of us.
7: Wale ningo ni mabelo shule bogi ndurai ya campion team ya Arsenal wale ningo ndolo molo jonchere rage jingor ningo in team ya Arsenal wale nebole gula nani Declan Rice yelo Declan Rice alapo na ambigere nyana tiatua ina team ya Arsenal wale ningo ni wale Declan Rice nere jingwa bea in team ya Arsenal alapa lio bisha na lola angalifunyare otikita mokuni inyangunile siano robiana baya milioni ibna bo oimietu robiana lo shule ongeresa 105 million pounds ya gole gula nani lonyonga gito robiani kumoko lenti na team ya Arsenal wale Richard Bogi wale ningo ni wale nage na Richard Adlai gula nani lola lintikita mo bisha nani gula nage na team ya Arsenal ngi gurarini mnabo ondo monle we meet ne diol lola guran lo shomira we di me en team Arsenal me shomira agwe tingo la me lola lintigiza mari edwe sulu en ki gombe nke sholo sholo ngresa le ningone bona agulo mon lola guran ni Declan Rice shomo sinyo ole rengena lina team Arsenal Mikel Arteta labo na mbigere nyana ko la lino ngwan tina team Arsenal le ningone maidi bine nano Frank Solitaire kutata ayo agere sharasi.

0: Oswani, Oloyankalani, Narosura, Masurura, Osarai, Nabo Obo Indinabishana, Kiti Olende, Eno Osaen, Keshwe,
1: Mayan FM.
0: Kiti isi olo ingange, saiti kita mongwa ntongolo inabishana.
2: Mayan FM, Ewangan Orosho.
1: Mayan FM.
3: Iti atua enkigwana oramati.
4: Ere Mayan.
3: Kidereta niki emake mba na ibirita yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
5: Olesendero. Olesendero. Olesendero.
6: Kabisa na jiri mbare kuna sajula ni mwani. Saa tano na imalika nyora tumono ni mwani. Machu ni shenki gwana. Wala ini mwani ya maia mwani jiri na anje ribunga ilang. Ekiraju. Tata ayamendi. Ani kera shagi na sheria. Kaya nyerango labo ni kenana na jonchere. Oo. Tinebo ngeoltunga ni atu marasa ina. Na menye ilo kisiri ya bo. Tani agere nyo.
7: Tekotini.
6: Ndo na juma hapa animu.
7: Mera.
6: Mungalo shunye shunye kotini. Ushaga kawaida. Na jonda waljaji. Amele kesi. Nasara, ya kita asara pa yani. Nasara normari, ki oishi kwa dina kishoro na. Neji, enja mungu na ji, alternative dispute
7: solution,
6: ADR. Kaya juu kwere na, mitu kwere ni peyi miki mera, migliara ishu antai nafasi. Teji, jina ima idu ajo, kindi wapa lomo nyame kuna saba, nebe, yoo, eno je, nebe nda yang uutu ini.
7: Urundai bogi.
6: Urundai ini. Kia ndani, toa kia tumoja. Yani, nije jiro njiri bunge ila ndara. Ala ini nguni, ama ina sheria, ngira iyo ngayi mkona ajo, njiri uneja. Na ngira ajo, wale anda balsi yake, nchi yuma yule eno oshi yake. Mithari belo linje ili ndomo noni. Niki ndoa berebe, niki mkoneja, niki elele. Ajo na asena no. Ajo na nyadao dikidem, wale awari nanaka yunga mkona. Mkilo nyadu mnyarwa yangito. Ninye lengi tika rai. Basi nebo ndaro nye mulumul. Nije mikinta unu kilani. Hajo na asana na na. Kila de yang kajina bu. Nige la tunga lolo shobu. Tako mwena sadi yweka na amate. Hajo na asana na na. Maye na lo. Hello.
8: Hello.
6: Yes.
8: Hello. Alashirai.
6: Dara rani ungo waredio.
8: Aya na shoma rani. Kena hila mwoto wano nyati kaswetu wale. Ni aku?
6: Asyik ni kencing kah lampi.
8: Abah aja muda darah aduh. Ni aku tu ni ada tu malang yang sangkai.
6: Oh.
8: Nah, lu ni juga nak nafis. Eju ada apa nak dor masai?
6: Oh.
8: Nah, dia ada nak dapat bayar dua isu. Kini yang ini kisah ni ada isu ni nak dia mu bayar ni dua. Ibu sama lah awak tadi. Awal nak juga na, kerana ni muno dia na, dia sebagai masa, normal masa ini yang yang kita na maje ni muda, ini ni ada nak arah kono. Ni aku maje na jadi nanu beri ni. Ah, ni buku ajaran buku. Enak maje si dia ni hari nak jiu, ni hari lupa iyan.
6: Ah, ada yang jiu narasa, amala yang kita na hamaja nanga, mana nak runding muda?
8: Oh, na hamaja nanga.
6: Amala jiu lanya hamaja nanga, yang kita ni dengda bubun ni kaja.
8: Oh,
6: ini ayo running ori.
8: Ah, ini juga ayo orang orang mana gawat dah, mungkin di mana mana normal kan, nak buat ni mana ni lelor, buat ni gana. Kalau ni mana ragu, ini buat ni mesra orang ni. Nah, jadi ni. Ah, me runa yang jadi siapa lah? Ni aku bayar ni rumah tu.
6: Nampu amar jangan ayah normal yang kerok.
8: Eh,
6: ni wujud rokoknya. Negara itu lagi kalau jenis itu rujuk negara itu orang net lagi nak negara beli mu.
8: Eh,
6: ni rasa lagi mera dua
8: lagi. Rasa ke beli? Eh, iya.
6: Ada jenis rasa lagi mera naik.
8: Eh,
6: ni pun jermasa aja. Kita orang nunggu lagi. Yang dia ni mera yang ganjut.
8: Ah, ada di mana dia?
6: Iya.
8: Wah, yang dia na lagi dua barang ini. Nah, dia lima kata dia, kata dia ni terobos.
6: Kalau dia nak jalan mu,
8: dia
6: tu nak orang ni. Tengok aja nak ada tu. Tengok.
8: Betul ni aman aja ni. Tiga ni jadi rumu.
6: Ni tu beri. Nah, dia jero kau ni.
8: Eh.
6: Orang nak bung, orang nak ni buat beri mbah. Jero nak kau minta minyak lain ni. Nego kau dah yau ni.
8: Ay, nego kau dah nak ni buka je. Kaya dua tu nak isu nama dia ni nak double na and double dah kono. Kaya dua nak jadi nak ukur kilo dia ni nak dah na dia dia jadi masal. Amu ukur kilo dia nak kaya nak kembali gua na. na je yo na ga ni lo moro le bu ya o hin jibo won ni a o we moro ni mo
4: ehe
8: pe ni lo bi le bai
4: ehe
8: ya go na o se rona ma di sina na jibo rumande be o se be ni gi le bai
4: okay
8: na bo ka ma re mo le mo ga be bu la ga ni ka yo
4: ma yo la sana no
8: ai am na ga mo la ga ngara na mo di bo ne
4: eh bi
8: Ah, sure,
4: Ling.
8: Ah,
4: yeah. I'm going to power massa. You're going to
7: get a fire.
4: I'm going to get a fire. Pedro Aisho.
7: Niago miro nyaro limu esebala.
4: Niago miro nyaro limu. Ye ni na ne jidali ko ngoranye. Ne jio ngoranye ko lomme. Tabala. Tono kayo. Ni bokini. Mhm. Pe wenda aje ngiyo na ngonaja. Ya ke na ho makayo kayo ko moja sambara ba ilno. Me ko ndaga ndo ni bubu ni miara na ka totu. Bas ni ari ndo ko ngai kai pepere ne mbira ai ko ndi. Mhm. Ni jiro ko dini. O. Me ko da yewu na ro na ji ne ngoro mai robera. Ne ngoro mai shiroki.
7: Mhm.
4: Pe bu nya ngoro maru.
7: Eh
4: kodi. Nana ngagini ya twangaji.
7: Mhm.
4: Mayan, ni joya. Mayan. Ige ada golesi ai. Ni joko ke mer ai wona gwana mer lokweli. Mereleg na ki gwana.
7: Mereleg.
4: Mhm. Mayan alo? Hello. Mayan. Yeah, payalai.
9: Tomo leng.
4: So baroi.
9: Era la gen nor meri.
7: Aranga mwa.
9: Anshole mesi siankai.
7: Amen.
9: Ulele momele.
4: Karibu daktari.
9: Anshole. Ma.
4: Oo.
9: Oye rama ridimoltani.
4: Mhm.
9: Niki nyaya nguru vya bokyalo la muni janari koni.
4: Nijaiye.
9: Niki ngila inimin. Oraro rola inimin ngoko. Olelo rui. Olelo rui runga na jidwa kamu nanaro inari.
4: Mhm.
9: Na agesto bagi.
4: Mhm.
9: Ore na marejo na bungi.
4: Oo.
9: Ara do na no ajo.
4: Mhm.
9: Itorio yemba.
4: Mhm.
9: Amu.
4: Oo.
9: Nagarra mirokini ai rate pe ni ndokiti.
4: Mhm.
9: Kenas na no makosta.
4: Oo.
9: For example lena olele momo.
4: Mhm.
9: Na makosa naje
4: mhm
9: afadhali nyana ye nalo kutini ne fudi sheria e Kenya
4: yes
9: kaje kene bonunia jomeroro kana armasa
4: mhm
9: ayo meroro ene ankabila naje
4: mhm
9: iria dagen joro ne nalo mereberari
4: yes
9: ore risine do sheria ya kotini ya abu hisi ni aneza raisho
4: mhm
9: kaki
4: mhm
9: ure na kulingana wa sheria shu kulingana o sheria na itaunite bunge
4: amuge ama nyo sheria mebera adu wakura mboko say
9: ebera adu wake sini andalo kaki ebera adu wake sini njoro na boku wa kusama kweli
4: yes
9: kaje
4: mhm
9: ti dai nenda mu
4: mhm
9: erre kaje ana serio loso erre ti je ana normal tani e norgo koyo e nenyo
4: yes
9: erre kaje nenda
4: ana seria na rusul yo bogin
9: ema seria na rusul yo bogin
4: mhm
9: berre ni lo ru nya bege berra
4: yes
9: me me jigire tala yamu eror ma tani
4: ah
9: Nene jikire kara ya mu kankara jara ulanka ya bila. Ege lorru ke ege kara.
4: Amu sheria ya kenya.
9: Amu sheria ya kenya.
4: Asho lenda kitari.
9: Asho lenda.
10: Tiatu mayana mila maria mugi shugunya budu kwe hatari sharani miadom.
11: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
12: Ewangan Olo Show.
13: Wereng kati di ndukumu na orkasi kidi.

0: Bunga ikiagi maisha ya babala yudishim. Tangan sasia taranya kiyoku ilo singoli ya bale taranya. Lega nage tomono bishana ninjo ngor nage poe sa tomone tipa. Nigiri nage round ya tatu yadu nage lelere Mayan FM. Nkolongo nage ATBT alamisi darigini nara yes. Darigini nara isiet.
1: Yes.
0: Olaba liaja le tomon. Ehe, nigira nage kigira nage jigili kwa nage masai. Mwadol dana yolo ngalo rejo reneweji rejo geji ninyolo ibor
1: oldoyop
0: kero oldoyop edina yolo rejo kajira nanu oldoyop mwge doyop ne rai olo rejo kajina nanu lo ibor jumimi ni mwusi sana ne ure niro guweleng ni ndo ini ayara jolo ibor Badala dua ini hijau ini, badala ini hijau lagi. Oloi bor ramu bor.
1: Niki jual oloi bor ramu rok.
0: By the way, ini ngake kira orangan lini ngake ini jual oloi nyuki, oloi nyuki.
1: Bye.
0: Tendia lagi nyok.
1: Kenyuki.
0: Tendia lagi kenyuki. Ni ni lagi orangan neji olodo, hamu ke edo.
1: Kan ini ngosir aja kira nabir.
0: Nabir.
1: Nabebe.
0: Mere nabebe.
1: Nabebe.
0: Merai. Iyo.
1: Kerai na bebek.
0: Na isas.
1: Najidua mewa najira mpesha kidogo. Nila mpesha kidogo kidogo.
0: Merai vayo lungani wa bebek.
1: Ame.
0: Were ndogi na bebek. Na ndogi na igaja duo.
1: Kai maji maji.
0: Yes. Kitu maji maji. Nego. Ndogi na bebek.
1: Tanai rasas niki jage. Nikija. Amu miki jogi ni na direct.
0: Miki jogi ni ya.
1: Miki jogi sas.
0: Miki jaya kur sasoi.

0: Joan. Emuto.
1: Emuto pi.
0: Emuto, emuto. Degan tomono ile. Nijana gongor po isa tomonari ntiba. Yola ajore po isa tomonari na nige ni yog nkola.
1: Kabisa.
0: Nige ni nyo.
1: Nkolan.
0: Nkorpai. Kaya kwa re nagerun kietu kie ni lolan. Bana ngas nage siye adu munguri simu ite ni weji. Gracia ni nager masa ajo keja area.
1: Yes.
0: Ni gra nage ayu agar masa ntipa na mayana. Mwesho mwyo gare shara kabisa. Eh kamuru ina niti ola ini ngoni kanyona loto dogoya na ngagira ya iwa ginage entepa sida. Mayan, hello. Mayan FM.
2: Subo oleng yang gajan.
0: Subo oleng.
2: Mama cari di dara naik kapal lana rujuinye.
0: Taribu.
2: Sama nana do mara yuwa yu lende wa sida.
0: Mhm.
2: Nga sa yuwa ingkara ina yero da subu.
0: Mhm.
2: Arwa yale baba.
0: Pole, raya mama charity. Mayan, hello.
3: Hello, magra lagi.
0: Hendak yo?
3: Cuba dayo ling.
0: Subo ling.
3: Abadi lah.
0: Isi dayo ling.
3: Ibai.
0: Ningin jangkaya nasi.
3: Iya.
0: Iya kabisa.
3: Isi dayo ni ibai mera nyamali.
0: Ehe.
3: Atara mara lagi radia ni.
0: Mhm.
3: Nagi jiran kaya dengan guru gendi.
0: Ehe.
3: Lehana isi dayo nanya muduang.
0: Mhm.
3: Mera nyamali.
0: Mhm.
3: Eh, nak se arah ayuga yang boleh terima sih dai.
0: Ehe.
3: Ayuga yang temanon dia.
0: Mhm.
3: Adik rasa rugi pun.
0: Mhm.
3: Nampak cinta ini arah ilmu ni jadi meru ulu.
0: Mhm.
3: Ayuga di jogur lain ni ada jadi punya nampung orang meru cinta ulu amu jadi di seri orang kisah kurma.
0: Ehe.
3: Ayuga di sini jadi yang jadi sini nanti kita yang terima sih dia nama Mayan.
0: Asyik orang nurus yang terima sih dai. Mayan FM, hello.
4: Orang kisah kurma.
0: Wei. Subuh leng. Karibu.
4: Malam raya kalau entah apa sedang.
0: Mhm.
4: Raya kita bantu sih.
0: Ehe.
4: Kamera ni boleh kita unni.
0: Mhm.
4: Kalau ni ni.
0: Mhm.
4: Kalau lepas bana emirah.
0: Mhm.
4: Agak masuk elar raya lene.
0: Mhm.
4: Kamera lepas raya lene.
0: Mhm.
4: Okay.
0: Mhm.
4: Kontrol
0: regulation.
4: Ashuling.
0: Ai. Kabisa na dola longani ujiro niweji Mayan FM, good evening. Keji ninye Celestine kutoka Kajado.
1: Mm-hmm.
0: Najiro na watagia hawa jioni mwema. Ashu jioni njema. My dad, my mom, my lovely husband. Na watu wote wa Mayan FM. Mayan, hello.
5: Meregish.
0: Wey.
5: Subo
0: leng.
5: Tora kan nak jadi loh, ni ubai tera. Tera
1: ngamua.
0: Di nak irin cuma.
5: Anak jatuh tera, orang jatuh nungra kan kara jual madan ni naik jatuh ke Abdullah Saudi.
0: Ege ok sahi, ni neng diri kan aje ni.
5: Aje nungra kan kara jual madan ni, mana mula madan ni nak jadi di sahi Abdullah Saudi bi.
0: Hehe.
5: Rasi, boleh rasi ye, orang mana jual jual di lama mafuda demuruan rasa kara.
0: Hehe.
5: Nyeri awal di jumlah lebih rara di jamari.
0: Mhm.
5: Lama bana yang gigi-gigi di nadulu soye, nadoi, angkar nanda mana ni nadoi gudi.
0: Hehe.
5: Lama yang ngaraiye, naya naya naya nebu agak je. Joga tu di bampan nara awoje semua jumu, naya itu nari syara.
0: Hehe.
5: Amana re bapa nua je si tay.
0: Hehe. Bapa nua gitu yo, ama mulele ye.
5: Nadi bidi nado.
0: Eh.
5: E jore dia dah nak ikut kuali, muka sebab rada rada majalimu.
0: Eh.
5: Orang nadi apa dah neri gunanya tu mononi amu, asal dengar na bon jara muka tunggu ni dia apa bohgin. Muka rada bantu monoger masin.
0: Eh.
5: Nah, ke tunggu ni dia apa sih dengaran, kerja orang bantu dengaran na apa rada reyo. Na gaza bengara yangar na menganye kimuru ni dwar gete to nganyo esis le morigiri boy na naza ndogiri neji angangailo
0: mhm
5: ngoru nyangar na si lebo na yor karsis na ipoteki
0: mhm
5: ore na dobe gwenna na gare na dori gogi
0: mhm
5: eji na gaza de na gara yangar na re
0: mhm
5: kae yangar na na dungogir baya ni zara
0: mhm
5: Nenek geli dulu bayarnya kok dengan gaji najo naze nanu nore bejinga ngaji duwa ba mugare najingi duwa ngaji ne nibo tibia narno arbaya nyadungo jengara itara nore nada narna nimibo jegi da ngarna dona inato tungani le le sojwanyi amare na yana rama neji ende joda nagara ikinye kita mugare anna nera neza manu nida damari neji ende jona manu Asi, where is that avenue? That's a regular by a Namagara in Gishu. The issue being a narrow ragging issue, that and Garman of Unadum of Domonok. Amogabo Nunando Monogadum with Yangarna. That and Norba Yanni. My yellow rabbit, that Nagavana, Nigadu and Nagay, where Navagana, the Lobar no digital. My yellow raga were an abad a yoke, now Nija de Ugununo. Never my doma diagon with Miglia Marie. My monkey had a noble Naila Roman in Aja in Gaja and Gurugan digging. The noble Omurunga. Tell Magbaba Naisa, the noble Wardo. Angara ini nado kubera ni nimbodi dana AK yoyegeri la mafuta ala kumari mwenyewe de muruanta segera
0: asholeng
5: aya
0: aya nurente pasi dai aya enta segera uko loitai ni ningira jere jon nyegera abangar nare na ishori sengi na dori kogi
1: enondo monok
0: wenor bayani
1: onor bayani
0: na ora wenondo monok eta yogin majo kerla na betain
1: majo
0: iyo
1: Naboshi
0: agerare shore. Aye, era nabagor bayani.
1: Eh.
0: Era nabondo mono. Kajo gai ma bayani.
1: Kanyosa.
0: Kajo na megure. Iwangela.
1: Tabalirini.
0: Iwangela kake.
1: Ye. Amigo shengi boko.
0: Meguraba meguraba by the way era meguraba era ina ondo mono. Raga nor by any gare. Sujui? Hage, beginner muru and error navagare.
1: Labda?
0: Beginner nidiagalung and another navagi a shoninje in Tomonok and Tomonon in Adurugi and Karno. Adult Ajuda Ganisiat, a garon care.
1: Yes.
0: A shomo you garishara?
1: Shomo pi.
0: Nigranaga jasholing. Thomas, I do Ligia Marie, I derudos I sit, endama. Mbaga narishara, eraiki grepa nage tengire sheni. Kigira yu agendai po wakine ndaiba sidai. Kieripindaya nkai. Mano ruro, tiankolo ngeme rabagi. Tiaru nage Friday vibes. Kipunu nage ai malizia eweki. Nikija?
1: Enter Siriana.
0: Naishole.
6: Meleleke e asate biashara nesulaki onon kajijik na yukombowai nemiri Aril Estate Toloshole Africa ure denete Kenya ekiyulo lelolang odin kwa biyabo we mwaro malim nere urobia ni merasa ginine na naayegu kake na inusie kyo serum kire deneta enkigwa na sabog niningo mayenefem tuore sharpo okin nitu milomon meisho shungam Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

penjara. Nah, ada bakarlah dua lagi.